salin tena mitu salin kaleban akna kanau aniet ale Claudia Celia Utalicia ku halan chik mishar tingkam chokre bin rapin u fi sumatin na kwalin chah kilal sa shkabana kai sandalia sa rio vini a

Alfredo, to makius na tiyo kesh panungkil. Mungkuchi ilang ta tiyo ki tiyapan na tiyal akakos kailba na tokoro ni Rash ka holi ka kwain na tiyal masyulta na kayo stik tiyal akwar na nasyoke usik lishul kaot na kunak po yan namin ka taa kwa kesh panungkil. O kanak, so ay kuyang lakampur karutsa so kangela karan na banan na korao o kanak kao na kuatinak na bekti ka bekti banu silal. Nakatye mare uchik ingka manit ingkaba abanan koshkal kolomak lehun shakali me tsertsa khasakal rusilash kwankila le kaosh dignidad na tye man chakre lash kwane lokal tya banaren kahuina kwane ba tsonen kilo taran kwan retalil karuchik na kulimokon utene kwan Tinjea, güey, tinjea, ni an, anili, chukwa, bejrach, nach tinjea, in, an, an, chok sera, inkil, na, norik, inlish, como ne, uta, an, an, chan, rutre, kari. Abanan, na, bej, chukwa, bej, te banos, tilal, nach, na, bay, kun, nach, lishkal, bar, kun, kachak, kautzat, bachak, sika, kangel, elan, chakat, oken, chikek, malah kunci naruh angkara naruh kebal abanan musukwa komon kasukak linak ternale nak nak kos hilch lech itu merkanale kacukwa aringkuanku muka tiu kota sekol kutbal lisutane beli kacukwa ilk o kanta syak komon o kanta syak uta syak nak linale nak kakerin kahora kusilal gulak salikak awus salikashik Rena kanakwan, kabere siki sa liyo silal, na bech tukabech, kao, rikin lihan lalika kakor. Solo, rikin lish tiyalal.

Oga sekali, dan sekali, sepas kawa. Rolando tunggal albanil, kau kena api martas cekli, esani nyata triste. Ut kau kena aku amarilis. Siempre en mi mente, chan mayan. Mato kata cik, ane cik wajan kawa Oliver Tung. Aran aku cocira bingkil, mato kata cik cik kones kawa Marcelino macocok kata kuat, basat kuat. Kana Carmelina, es ene kapeli kualino manusilal. Kawa Jose Alberto, aran aku si wangka. Cukunele li kaleba li kaserio ran chiko kaku kawa Filiberto, kawa Augusto, kana Linda, kana Elvira, mala kana Aura, kana Cleotilde, kawa Otto, kawa Carlos, ara ay nashlache aran Satulum, Satulum, Santanita. Aran Calvario Checarri, más allá de hecho las Calvario Checarri. Aran Santo Domingo, las cuevas, Kawa Oscar Sacra, Chisconilep, la Sacra, Juanque Barán, Kawa Vicente Coy. Chisconilep, la Coyacui, tocarán Samac. Cooperativa Samac, Kawa José Cacao, Cana María Sacra. Aksko tanale kawa Jose sali chena parcela chikale kril bali ku ril bali chena king ril bali chena oh waya kana mari chena kape banu silal taklavi chena kape to gara sanim takali kulo ilira mli kwami kwa Roberto oche konilesh lakh sanim takali konkest kaza chili Cena taksing, cena rana lina kat kabi cingga di komon. Mato kata cikling kompa Alejandro, kana komare, utai kati tiyo cingga baron. Say chole hil komonis. Ekla anakwan, aran buluk ti. Kapudu na kengka cinggi napa, cak cene kawa Guillermo mo. Masalah chol Guillermo, cekoni Leslie kongke senan, say chole hil kawa Kawa Mario kuling ka cik na kilo barput kole kaloy barput chat kwa taloy barput barput li ka kapesa sa ko manis aran kawa Mario liskun kabal kawa Adolfo Cheng liskun kabal chisun lebla la kakao kong kebaran abanan to karan ako yung San Luis Chicoyo sa ito rahil chokre la San Luis Abanan nani cik, ani akawa Luis Bak yato karan sikuan San Pedro Kancha. Kaputuro na kakul na kingka ni ginapa, tsak, tsak na kaloy. Aring wago Luis, aring sakal kuangku. Sa itulogil siyogre ka na Concepcion Bak yataran kaya Minerva. Karan salich na nakik tienda las ventanitas, chingebre. Kamenak Lucia Yat Nasholdika Kelly tienda las ventanitas Kana Monica Turkey Kana Olga Turkey Kana Olga

manja. Ute ada nak kui karena aksi calna samis, angkong samis mari kita rujuknya. Karena Maria Luisa, kolah kui ranu tak asli pilih kah puente nuevo.

0: Abigail, kanaka, kwa kwa, squitin, quayeko, gujik. Quayeko, gujik, cheroch, benigil. Salieku, indeli, miércoles, o shipskak, al relipo. Relipo, septiembre. Masay cholesh, sa kachosh, kashbalikutan, choli musmusha. Majal, yo, timil, timil. Nashke kumpat, nashik kumpat, nashke kumpat, nashik kumpat. Hokal sakal bayal ut kokat na kwile ka benik law kwan ko kumpat, kumpat mani ko, wakan jo ko chibek chalin. Awanan sakal sakal e gubi anak kwan, jo ko cheroch benin kilot kwan li komo nara. Alo.
1: Alo.
0: Ki.
1: Oh,
0: hey, hey. Balkuan, barang kena kopi, ini lah kapa.
1: Hari ini mesum, kuan-kuan comel.
0: Ah, dia ceklah camisung.
1: Tak, ikut kena pengemari, Pak.
0: Balkuan.
1: Cikitrikis.
0: Le cikitrikis. Wah, no kuasik, Pak.
1: Ikut cek, kena syokok, minta nak kau nak rakwe.
0: Ah, maka nak syok, kas kewal si syokok.
1: Oh.
0: Oh. Chamisung, chamisung. Chenaus chamisung komones. Chenaus naktet naktat ek naktat chikan. Anakwan shke. Abanan morena de 15 años, cheno casi igual chiquitrix.